0: Veracruz, Gobierno del Estado.
1: Fkaskali tawala ni nashkayan dengue. Amashu ni kumakamakatata sanan. Fkatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakastala, kamakpuspiti chukamakanti putum ni kutlantas toktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat. Wali pushkatne. Chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya. Chukakawali ni shlimakaksakan shui laksukaman. Lakkolon, laksikanan. Chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniu ama dengue. Shlakat. Limaxtum Pashkiao Kimpulatamatkan, Shapuma Paxim Veracruz.
0: Veracruz, Gobierno del Estado.